Hormona FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Diharap Auda terhibur dengan lagu-lagu yang digolkan pada petang ini, terutama yang meminati lagu Malar Segar Evergreen. Pastinya akan membuatkan Auda rasa ingin menyanyi bersama. Pukul 5.30 minit petang, berikutnya kita akan alihkan siaran ke studio berita untuk berita perdana, dan Yazid akan kembali selepas ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota bersabda, Australia merupakan sahabat darakan kongsi yang dipercayai melalui perkongsian komprehensif di dalam bidang perdagangan, pertahanan, pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri berangkat ke Sydney. Majlis pembukaan Dikir Syarafil Anam 12 malam berturut-turut menyemarakkan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh negara. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaw

La, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri memulakan lawatan rasmi ke Australia dengan berangkat ke upacara meletakkan kalungan bunga, Majlis Welcome to Country Ceremony, Majlis Perjumpaan bersama Senator The Honourable Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia, Majlis Santap Tengah Hari yang dihoskan oleh The Honourable Richard Marles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia, dan Majlis Perjumpaan bersama Puan Yang Terutama, The Honourable Sam Austin AC, Governor General of Australia. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke upacara meletakkan kalungan bunga yang bertempat di Australian War Memorial Canberra. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Wayne Hitchens, Acting Director of Australian War Memorial, dan Dr. Carl James, Head of Military History. Duli Yang Teramat Mulia kemudian meletakkan kalungan bunga di Tomb of the Unknown Australian Soldier di memorial tersebut. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan berangkat melawat Galeri Perang Dunia Kedua di memorial tersebut. Australian War Memorial menempatkan tugu peringatan muzium dan arkib bagi memperingati jasa rakyat Australia yang terkorban semasa peperangan atau operasi pertahanan dan kepada mereka yang berkhidmat semasa pertempuran. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Parlimen House. Di Courtyard Parlimen House, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh The Honourable Richard Marles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia bagi Majlis Welcome to Country yang dimulakan dengan sembah alu-aluan daripada Auntie Serena Williams, seorang elder. Ini diikuti dengan smoking ceremony, iaitu budaya tradisi Aboriginal yang mempromosikan perlindungan dan kesejahteraan para peserta majlis. Majlis Perjumpaan bersama Senator The Honourable Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia, juga diadakan di Parlimen House. Semasa perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda bahawa Australia adalah sahabat darakan kongsi yang dipercayai melalui perkongsian komprehensif di dalam bidang perdagangan, pertahanan, pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Duli Yang Teramat Mulia bersabda bahawa komitmen kedua buah negara di bawah kenyataan bersama mengenai keselamatan tenaga dan makanan akan terus memastikan hubungan kerjasama duhala di antara kedua buah negara akan terus kukuh dalam menghadapi cabaran-cabaran geopolitik. Senator The Honourable Menteri Luar Negeri Australia juga mengalu-alukan kenyataan bersama tersebut dan menekankan kepentingan negara Brunei Darussalam sebagai rakan kongsi yang penting dalam memastikan rantai bekalan tenaga dan makanan yang berdaya tahan. Duli Yang Teramat Mulia mengalu-alukan lebih banyak pelabur Australia ke negara Brunei Darussalam dan juga menyentuh mengenai potensi kerjasama yang dapat diterokai melalui Southeast Asia Economic Strategy 2040 dan wawasan Brunei 2035. Kedua pihak turut menyatakan rasa puas hati mengenai kerjasama maritim, terutama sekali melalui program-program pembangunan kapasiti. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan berangkat ke Majlis Santap Tengah Hari dihoskan oleh Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia bertempat di Pejabat Timbalan Perdana Menteri Australia. The Honourable Anthony Albanese MP, Perdana Menteri Australia, turut meluangkan masa hadir ke Majlis Santap tersebut untuk berinteraksi bersama Duli Yang Teramat Mulia. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat ke Majlis Perjumpaan bersama Puan Yang Terutama, The Honourable Sam Austin AC, Governor General of Australia yang diadakan di Government House Canberra. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dialu-alukan oleh Puan Yang Terutama, Governor General Australia. Ini adalah perjumpaan kali pertama Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia bersama Governor General of Australia. Semasa perjumpaan tersebut, Puan Yang Terutama menyatakan rasa kagum atas kepimpinan bijaksana kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta menyembahkan sembah ucapan tahniah sempena sambutan Jubli Intan kebawah Duli Yang Maha Mulia menaiki tahta menjelang tahun 2027.

Kedua-dua pihak mengalu-alukan hubungan kerjasama Duhala yang sangat baik di antara kedua buah negara, terutama sekali dalam bidang pendidikan dan pertahanan. Duli Yang Teramat Mulia juga mengalu-alukan lebih ramai pelancong Australia untuk berkunjung ke negara Brunei Darussalam semasa Visit Brunei 2027 ke arah meningkatkan lagi kerjasama pelancongan dan pertukaran antara rakyat. Selepas majlis perjumpaan, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan berangkat bersama Governor General of Australia menaiki kenderaan khas untuk menyaksikan kenguru di persekitaran Government House. Sebelum berangkat meninggalkan Government House, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkan dengan ucapan selamat berangkat oleh Puan Yang Terutama, The Honourable Sam Austin AC. Setelah selesai majlis-majlis rasmi di Canberra, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat meninggalkan Canberra bagi meneruskan keberangkatan lawatan rasmi di Sydney, Australia. Berangkat mengiringi Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntaqim, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Marhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat meninggalkan Canberra, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidon bin Begawan Pin Raja Khatib Datuk Paduka Sri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di RAAF Best Fairburn bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Puan Elena McKay, Assistant Secretary Southeast Asia Branch Department of Defence. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia di lapangan terbang Sydney dijunjung oleh Puan Andrea Gleeson, State Director New South Wales State Office, Department of Foreign Affairs and Trade Australia. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.

0: Vision Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya insyaAllah akan dapat anda ikuti tepat pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Kembali lagi bersama Yazid di Harmoni FM 94.1, 97.7 FM. Kepada yang baru saja turun untuk berniaga ataupun berdagang, nyorang lunai, haruslah kita ni merasa sesuatu perkara yang kadang-kadang kita ni perlu hadapinya. Contohnya seperti melayan pelanggan dengan pelbagai macam ragam ataupun karena. Pastinya ianya menjadi suatu perkara yang normal yang sebenarnya, kerana ianya adalah asam garam dalam perniagaan, terutama yang baru saja berkecimpung dalam bidang tersebut. Janganlah anggap ianya sebagai bebanan harian kita ni yang membuatkan kita ni rasa mudah lemah. Jadinya, teruslah tingkatkan kesabaran dalam mengharungi apa jua cabaran dengan melayan karena pengunjung dan pelanggan kita ni dengan ikhlas. Siapapun yang datang, tidak kira bangsa, agama, malah pangkat, dan bahkan tidak kira umur sekalipun, berikan layanan dengan terbaik. Kekal semangat dan pastinya di Brunei penuh dengan budi bahasa. Dan jangan lupa berikan senyuman yang manis bila mana berdepan dengan pelanggan. InsyaAllah rezeki akan datang. Nada kira yang datang yang cuma melihat saja, sekalipun sekurang-kurangnya kita ni sudah orang bagi layanan yang terbaik. 5.56 minit petang dan menghampiri ke pukul 6 petang, kita ni berada di akhir ruangan Mesra Harmoni. InsyaAllah ruangan Meniti Senja akan menyusul selepas ini. Kita berhibur dengan sebuah lagu. Terimalah Sweet Charity Camellia.

Bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Safar adalah bulan kedua dalam kiraan takwim hijrah. Safar bererti kosong, kerana dalam bulan ini, orang-orang Arab

sering meninggalkan rumah tangga mereka menjadi kosong kerana melakukan serangan dan menuntut pembalasan ke atas musuh-musuh mereka, berniaga dan mengembara. Bulan ini digelar Al-Khair oleh para ulama Islam yang bererti kebaikan. Di dalam bulan ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlaku satu peristiwa penting, iaitu penghijrahan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat karib baginda Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu daripada Mekah Al-Mukarramah menuju ke Gua Thur, iaitu dalam usaha mempertingkatkan dan mengukuhkan dakwah Islamiah dengan cara yang lebih berkesan. Peristiwa tersebut berlaku pada 27 Safar, 13 tahun selepas kerasulan baginda.

kemuliaan, kehormatan dan kepujian baginda kepada baginda. Antara kelebihan selawat juga iaitu mendapat kedudukan yang utama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak, dan juga ganjaran selawat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, jadikanlah ianya sebagai amalan harian kita ni. Alangkah ruginya jika kita tidak memperbanyakkan selawat serta menjadikannya sebagai zikir harian dan amalan yang berterusan dalam kehidupan seharian. Sesungguhnya beruntunglah umat Islam yang sentiasa membasahkan lidah mereka dengan selawat dan menjadikan amalan harian pada setiap waktu dan ketika sepanjang hayat yang ada. Demikian Auda, petikan khutbah Jumaat hari ini keluaran Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama, dan juga bagi panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.34 menit petang bagi daerah Brunei, Muara dan Temurong, manakala bagi daerah Tutong pada pukul 6.35 menit petang, dan diikuti bagi daerah Belait pula pada pukul 6.37 menit petang.

Waktu maghrib ini adalah masa yang sesuai untuk kita ni berkumpul bersama keluarga sambil mengajar anak-anak dengan mengisi aktiviti keagamaan di rumah seperti bersembahyang dan mengaji Al-Quran. Terutama semasa cuti panggal persekolahan ini, dapatlah kita ni memanfaatkan bagi mengisi masa dengan ilmu keagamaan serta merapatkan hubungan kekeluargaan bersama kita ni. Kita akan perlahankan hiburan kita ni untuk memberikan seruan azan fardu maghrib bagi negara Brunei Darussalam. InsyaAllah akan berkumandang pada pukul 6.34 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong ditambah 1 minit dan bagi daerah Belait pula ditambah 3 minit.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Demikian anda telah dengarkan azan bagi menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib yang akan berakhir pada pukul 7.45 malam. Harmoni FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Didoakan semoga pajuan amalan yang dilakukan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Amin ya Rabbal Alamin. Pukul 6.45 petang nanti kita akan memberikan laluan untuk bacaan surah Yasin, doa peliharakan Sultan dan doa terselamat daripada segala jenis penyakit.

0: Symphony, keluarga harmoni.
1: Bahka, oh datah, kami minum apa? Dira belanja.
2: It's okay, Dira. Air kosong saja.
1: Eh, diet kah?
2: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan kering leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu kita ni mengawal selera makan. You know, kadang-kadang kita ni fikir kita ni lapar.

0: sebenarnya badan kita ni cuma perlukan air secap. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
1: Hah? Infused water?
0: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
1: Benar juga ah.
0: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

Harmoni FM 94.1 97.7 FM. Malam ini merupakan malam kedua bagi acara berdikir yang lazimnya dilakukan di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara bersempena menjelang memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dikongsikan satu info untuk kunjungan orang ramai mulai esok 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 15 Ogos 2026 sehingga 12 September 2026 Masihi, yaitu pada pukul 9 pagi sehingga 5 petang kecuali hari Jumaat, yaitu Balai Khazanah. Di sini ada Balai Khazanah. Balai Khazanah pembukaan Balai Khazanah bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempena memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bermula esok, iaitu 15 Ogos 2026 sehingga 12 September 2026 pada pukul 9 pagi sehingga 5 petang kecuali hari Jumaat. Ini adalah Balai Khazanah yang akan dibukakan untuk kunjungan orang ramai. Jadinya jangan lepaskan peluang untuk Auda datang beramai-ramai ke galeri rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang telah dipamerkan serta koleksi lain yang terdiri dari cebisan Buddha serta replika kesan tapak kaki, pedang-pedang dan tongkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Jadinya sekali lagi, datang beramai-ramai ke galeri pameran Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah dan rebutlah peluang untuk menyaksikan dengan lebih dekat lagi khazanah warisan kegemilangan Islam dan bahan-bahan artifak sejarah yang dipamerkan. Juga untuk makluman orang ramai, hendaklah berpakaian sopan dan kemas serta menutup aurat. Hanya beg kecil sahaja yang dibenarkan dibawa masuk ke galeri, dan juga memandangkan suhu di dalam galeri tersebut berada di tahap 18 ke 19 darjah Celsius. Pengunjung disarankan untuk membawa selendang, baju sejuk ataupun hoodie untuk kes-

Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Hari ini merupakan hari ke-226 hari daripada 365 hari dalam kalendar tahun ini, bermakna berbaki 139 hari saja lagi untuk kita ini sampai ke penghujung tahun 2026. Teruskan semangat Auda dalam mengejar impian dan cita-cita Auda. Sedikit demi sedikit, yang penting adalah istiqomah dalam usaha yang Auda lakukan sehingga berjaya. Alhamdulillah, sampai di sini saja tugasan Yazid. Rakan tugas Zul akan bersama Auda selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wattaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, memulakan lawatan rasmi ke Australia dengan berangkat ke upacara meletakkan kelungan bunga, Majlis Welcome to Country Ceremony, Majlis Perjumpaan bersama Senator The Honourable Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia, Majlis Santap Tengah Hari yang dihoskan oleh The Honourable Richard Marks MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia dan Majlis Perjumpaan bersama Puan Yang Terutama The Honourable Sam Austin AC, Governor General of Australia. Duli Yang Terhormat Mulia berkenan berangkat ke upacara meletakkan kalungan bunga yang bertempat di Australian War Memorial Canberra. Keberangkatan Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Tuan Wayne Hitchens, Acting Director of Australian War Memorial, dan Dr. Carl James, Head of Military History. Duli Yang Terhormat Mulia kemudian meletakkan kalungan bunga di Tomb of the Unknown Australian Soldier di memorial tersebut. Duli Yang Terhormat Mulia seterusnya berkenan berangkat melawat galeri Perang Dunia Kedua di memorial tersebut. Australian War Memorial menempatkan tugu peringatan muzium dan arkib bagi memperingati jasa rakyat Australia yang terkorban semasa peperangan atau operasi pertahanan dan kepada mereka yang berkhidmat semasa pertempuran. Duli Yang Terhormat Mulia seterusnya berangkat ke Parliament House. Di Courtyard Parliament House, Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh The Honourable Richard Marks MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia bagi Majlis Welcome to Country yang dimulakan dengan sembah alu-aluan daripada Auntie Serena Williams, seorang elder. Ini diikuti dengan smoking ceremony, iaitu budaya tradisi Aboriginal yang mempromosikan perlindungan dan kesejahteraan para peserta majlis. Majlis Perjumpaan bersama Senator The Honourable Penny Wong, Menteri Luar Negeri Australia, juga diadakan di Parlimen House. Semasa perjumpaan tersebut,

0: Dulian Teramat Mulia bersabda bahawa Australia adalah sahabat dan rakan kongsi yang dipercayai melalui perkongsian komprehensif di dalam bidang perdagangan, pertahanan, pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Dulian Teramat Mulia bersabda bahawa komitmen kedua buah negara di bawah kenyataan bersama mengenai keselamatan tenaga dan makanan akan terus memastikan hubungan kerjasama dua hala di antara kedua buah negara akan terus kukuh dalam menghadapi cabaran-cabaran geopolitik. Senator The Honourable Menteri Luar Negeri Australia juga mengalu-alukan kenyataan bersama tersebut dan menekankan kepentingan negara Brunei Darussalam sebagai rakan kongsi yang penting dalam memastikan rantaian bekalan tenaga dan makanan yang berdaya tahan. Dulian Teramat Mulia mengalu-alukan lebih banyak pelabur Australia ke negara Brunei Darussalam dan juga menyentuh mengenai potensi kerjasama yang dapat diterokai melalui Southeast Asia Economic Strategy 2040 dan Wawasan Brunei 2035. Kedua pihak turut menyatakan rasa puas hati mengenai kerjasama maritim terutama sekali melalui program-program pembangunan kapasiti. Dulian Teramat Mulia seterusnya berkenan berangkat ke Majlis Santap Tengah Hari dihoskan oleh Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia bertempat di Pejabat Timbalan Perdana Menteri Australia. The Honourable Anthony Albanese, MP Perdana Menteri Australia, turut meluangkan masa hadir ke majlis santap tersebut untuk berinteraksi bersama Dulian Teramat Mulia. Pada sebelah petang, Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pangeran Anak Isteri, Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat ke majlis perjumpaan bersama Puan Yang Terutama The Honourable Sim Austin AC, Governor General of Australia yang diadakan di Government House, Canberra. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dialu-alukan oleh Puan Yang Terutama Governor General Australia. Ini adalah perjumpaan kali pertama Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia bersama Governor General of Australia. Semasa perjumpaan tersebut, Puan Yang Terutama menyatakan rasa kagum atas kepimpinan bijaksana ke bawah Dulian Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta menyembahkan sembah ucapan tahniah sempena sambutan Jubli Intan ke bawah Dulian Maha Mulia menaiki takhta menjelang tahun 2027. Kedua-dua pihak mengalu-alukan hubungan kerjasama dua hala yang sangat baik di antara kedua buah negara terutama sekali dalam bidang pendidikan dan pertahanan. Dulian Teramat Mulia juga mengalu-alukan lebih ramai pelancong Australia untuk berkunjung ke negara Brunei Darussalam semasa Visit Brunei Year 2027 ke arah meningkatkan lagi kerjasama pelancongan dan pertukaran antara rakyat. Selepas perjumpaan, Majlis Perjumpaan Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan berangkat bersama Governor General of Australia menaiki kenderaan khas untuk menyaksikan kangaroo di persekitaran Government House. Sebelum berangkat meninggalkan Government House, Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia disembahkan dengan ucapan selamat berangkat oleh Puan Yang Terutama The Honourable Sim Austin AC. Setelah selesai majlis-majlis rasmi di Canberra, Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat meninggalkan Canberra bagi meneruskan keberangkatan lawatan rasmi di Sydney, Australia. Berangkat mengiringi Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Madhul Mulkia, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Mulkia. Sebelum berangkat meninggalkan Canberra, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidon bin Begawan Pihin Seraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di RAAF Base Fairburn bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Puan Alana McKay, Assistant Secretary Southeast Asia Branch Department of Defence. Keberangkatan tiba Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia di lapangan terbang Sydney dijunjung oleh Puan Andrea Gleeson, State Director New South Wales State Office, Department of Foreign Affairs and Trade Australia. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengerang Muda Mahkota Pengerang Muda Haji Al-Muhtari Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, meneruskan rawatan rasmi ke Australia dengan berangkat melawat ke Western Sydney University Agritech Precinct dan tinjauan ke His Majesty's Australian Ship HMAS Yarra serta Holsworthy Barracks. Duli Yang Terhormat Mulia berangkat ke Western Sydney University Agritech Precinct di Hawkesbury Campus bagi demonstrasi Agritech. Keberangkatan tiba Duli Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Profesor Ian Anderson, Deputy Vice Chancellor Western Sydney University, dan Profesor Mark Choker, pengarah Hawkesbury Institute for the Environment. Duli Yang Terhormat Mulia berangkat melawat Smart Glass House dan mendengar sembah penerangan daripada Profesor Mark Choker mengenai fungsi Smart Glass House dalam menjamin keselamatan makanan melalui penggunaan teknologi terkini Agritech dan menjana peluang kerjasama serantau serta menyaksikan demonstrasi penggunaan teknologi Agritech termasuk tunjuk cara robotik. Semasa keberangkatan tersebut, Duli Yang Terhormat Mulia berkenan berinteraksi bersama dua orang penuntut Western Sydney University. Pada sebelah petang, Duli Yang Terhormat Mulia berangkat ke HMAS Westerham untuk membuat tinjauan ke HMAS Yarra yang merupakan sebuah kapal pesisir pemburu periapi yang penting dalam strategi pertahanan Australia. Duli Yang Terhormat Mulia seterusnya berangkat melawat Holsworthy Barracks dan menyaksikan beberapa demonstrasi Special Forces. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Azmi Dalamiah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 10 malam nanti waktu negara Brunei Darussalam.

هين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزل

بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعاً.

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 128 tafsirnya, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat inginkan kebaikan kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman.